RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sinergi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Liga Putri Indonesia kembali digelar setelah 7 tahun vakum. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women Liga 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-Liga untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Vivian Cahyani Sukono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. Ia mengatakan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Informasi selanjutnya, menatap FIFA Asian Cup 2026, Indonesia bidik prestasi maksimal. Timnas Indonesia menatap FIFA Asian Cup 2026 dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah turnamen perdana tersebut, sekaligus menjadi kesempatan Garuda memperbaiki peringkat FIFA dan melupakan kekecewaan di Piala AFF. Pengamat sepak bola Estu Santoso menilai FIFA Asian Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, perjalanan jauh Indonesia di turnamen tersebut berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA. Informasi selanjutnya, Luis Enrico akui PSG kurang persiapan jelang Piala Super Eropa. Paris Saint-Germain akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg pada Kamis 13 Agustus 2026. Namun manajer Luis Enrico tidak mengharapkan pertandingan yang bagus karena kurangnya persiapan tim akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal. Luis ingin menambahkan lebih banyak trofi musim mendatang adalah fokus utamanya. Aston Villa datang sebagai juara Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg di final. Pertandingan akan berlangsung di Red Bull Arena Salzburg pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 02 WIB. Jadi skor imbang setelah 90 menit, pertandingan akan berlangsung ditentukan melalui adu penalti tanpa perpanjangan waktu. Demikian Info Pro 2 di siang ini.
1: Kamu kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kru wasalamu, sambo kangen,
1: sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Memilih gua apa kita pace?
5: RRI Digital saja tuh.
4: Sesekali, yes lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Kedua teman terbaik kamu di siang hari ini bersama saya Miki kembali hadir menemani teman berdua. Langsung aja nih teman berdua, kita masuk di jalur requestan atau pilih lagu atau hitlist ya. Oh sama aja ya teman berdua. Hitlistnya berdua di siang hari ini sampai jam 12. Buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di saat ini, mau request lagu menemani suasana siang kamu, langsung saja nih teman berdua 08114828442. Jadi buat teman berdua yang lagi stay atau lagi dengerin berdua, ingin berpartisipasi, silakan ya teman berdua. Yang lagi di kantor atau lagi di rumah atau tempat-tempat usaha, kok sama ya? Oh iya, tempat sama usaha maksudnya, kok sama yang mana? Tidak sama ya. Atau tempat-tempat usaha kamu yang lagi dengerin radio terus mau request lagu, langsung digaskan teman Pro 2. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 di siang hari ini. langsung saja di WA-nya Pro 2 di 0811 482842, atau mau langsung jalur belakang langsung saja datang ke kantor RRI Wamena, langsung ke studio dan request sendiri bisa ya teman Pro 2. Always bercanda ya teman Pro 2, tapi kalau ada yang mau datang langsung request juga bisa ya teman Pro 2. Apalagi cuacanya siang, jadi request lagu yang mungkin ya bisa menemani siang supaya tetap semangat, positive thinking begitu. Apalagi kan kalau kerja siang-siang begini nih banyak tantangan ya teman Pro 2. Apalagi kalau teman Pro 2 nih ada kerja lagi ya positif-positif ya, lagi semangat-semangatnya kerja, terus tiba-tiba ada teman kamu yang mabar malas-malasan, ya terkadang kan pikiran negatif tuh ada ya, yang sebenarnya kita tidak perlu urusi ya, tapi ya namanya hidup ya begitu ya teman Pro 2. Ketika semangat kerja ada, tapi kalau melihat rekan yang tidak melakukan hal yang sama, waduh akhirnya kan jadi malas ya. Kalau mungkin sekali dua kali ya pasti dibiarkan ya, tapi kalau terlalu berkepanjangan, waduh itu membawa dampak yang kurang bagus ya wes. Ya mungkin untuk menghilangkan dampak-dampak itu, mau request lagu menemani suasana siang kamu, digaskan teman Pro 2. Karena memang dalam hidup itu tidak ada yang gampang ya teman Pro 2. Susah-susah ya, susah-susah. Pasti banyak tantangan ya. Mau hidup baik pasti ada tantangan, mau jalan lurus-lurus pasti ada tantangan. Jadi ya harus tetap semangat dan positive thinking selalu ya teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terjadi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Masih di Pulau Teman Terbaik Kamu di menit ke-43 dan masih di jalur request teman berdua. Sebelum lanjut kita akan bahas seputar hari ini ya di tanggal 12. Ada apa di tanggal 12 teman berdua? Jadi kita akan membahas tentang tanggal 12 ya. Ada momen-momen penting apa di tanggal 12.

Jadi tanggal 12 Agustus ini bertepatan dengan hari UMKM Nasional ya teman Produa. Jadi hari mikro, kecil dan menengah UMKM Nasional diperingati 12 Agustus. Jadi tanggal tersebut berkaitan dengan kelahiran Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta pada 12 Agustus 1902. Dan gagasan Hari UMKM Nasional dideklarasikan melalui Kongres UMKM dan Temu Nasional Pendamping 2 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada 25 sampai 26 Mei 2016 dan menghasilkan Piagam Yogyakarta. Salah satu komitmen dalam piagam tersebut menetapkan 12 Agustus sebagai Hari UMKM. Yang kedua ada Hari Ulang Tahun Wanita Angkatan Udara. Jadi tanggal 12 Agustus juga diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Wanita Angkatan Udara. Jadi peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah keterlibatan perempuan dalam lingkungan TNI Angkatan Udara. Dan yang ketiga ada Hari Gajah Sedunia. Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day diperingati setiap 12 Agustus sejak 2012 ya teman berdua. Peringatan tersebut meningkatkan perhatian dunia terhadap berbagai ancaman yang dihadapi populasi gajah. Yang keempat, Hari Remaja Internasional. Hari Remaja Internasional atau International Youth Day juga diperingati setiap 12 Agustus. Peringatan ini menjadi momentum meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan generasi muda ya teman berdua. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung penetapan hari khusus bagi generasi muda pada 17 Desember 1999. Hari Remaja Internasional kemudian pertama kali diperingati pada 12 Agustus tahun 2000. Nah, teman Produa, itu 4 momen penting ya teman Produa yang ada di tanggal 12 teman Produa.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat menggerakkan hati dan meluangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 19 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Masih di Podua Teman Terbaik Kamu dan Teman Podua, masih melamain Teman Podua di Pilih Lagu sampai jam 12 ya Teman Podua. Jadi buat Teman Podua yang mau gabung langsung nih, digaskan saja Teman Podua untuk kamu yang mau pilih lagu atau request lagu di siang hari ini tentunya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

gak pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

akunya yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana?

0: Deket deh, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Tinggal nanti lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dan

0: satu. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya, aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: freaking gnarly.
1: Gnarly.
0: Don't talk to me. You're gnarly. I'm not.

0: Greetings, Miley.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan

0: chasing paradise too.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaBrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaBrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada

Lanjutkan lagu dari Yura Yunita, mau jadi apa? Kira-kira kamu mau jadi apa? Oke teman berdua, sambil tunggu requestan lagi dari teman berdua yang mau gabung di siang hari ini di Pro 2 Hitlist di santai siangnya Pro 2. Teman berdua, kali ini saya akan berbagi informasi update seputar film-film yang akan dirilis ya, atau akan hadir di Netflix. Ini ada film Gladiator 2, teman Pro 2. Jadi film Gladiator kembali membawa penonton ya kembali ke dunia pertarungan di Colosseum. Ini disutradarai oleh Lee Travis Scott. Film ini melanjutkan kisah karakter Lucius Paul Mescal yang diperankan oleh Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa. Jadi Gladiator 2 ini masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya, mengambil latar Romawi kuno. Film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade setelah peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Jadi Lucius hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasannya, kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum, teman berdua. Jadi buat kamu yang suka dengan film-film aksi yang menegangkan seperti ini, atau mungkin kamu yang sudah nonton film Gladiator yang pertama terus penasaran dengan Gladiator yang kedua, nah ini rencananya hadir ya teman berdua, tapi belum tahu pastinya kapan. Yang pastinya teman berdua update terus untuk informasinya, tapi ini tayangnya tuh di Netflix teman berdua.

0: 8.000 rupiah, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, sibuk.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: kerja ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke EE kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu mau ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya yang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih melawan 82 di siang hari ini untuk kebersamaan kita di requestan lagu. Saya cukupkan sampai di sini ya teman berdua, tapi masih menemani suasana siang kamu dengan musik-musik dan juga nanti informasi. Buat teman berdua yang beraktivitas, jangan lupa makan siang ya teman berdua, sudah waktunya makan siang juga teman berdua. Jadi aktivitas apapun yang kamu buat, rehat sejenak dulu terus makan baru lanjut lagi ya, tetap supaya tetap semangat ya teman berdua.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bubur-bubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, sibuk.

Masih di Pro2 siang hari ini di menit ke-20 teman Pro2. Buat teman Pro2 yang mau gabung, mau share seputar aktivitas kamu di hari ini juga bisa ya, sambil request lagu ya. Walaupun mungkin bukan request lagu, tapi buat teman Pro2 mau gabung langsung di teman Pro2, menemani suasana istirahat teman Pro2, suasana siang teman Pro2 juga ya. Dan teman Pro2 di siang hari ini juga buat teman Pro2 yang lagi dengerin Pro2 baik melalui FM 96,3 MHz ataupun melalui mobile application ya, semoga saja lagu-lagu yang hadir dapat menemani suasana siang kamu. Dan juga teman Pro2, buat kamu yang ada di seputaran kota Wamena nih, buat kamu yang mungkin mencari hiburan, ada hiburan juga ya teman Pro2 dalam rangka HUT RI juga ya, yang ke 81. Jadi ini di depan kantor gubernur Wamena itu ada pameran ya teman Pro2, pameran pembangunan teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 yang ingin melihat pameran bisa langsung aja ke kantor gubernur Wamena ya teman Pro2 di Jalan Yosudarso. Jadi seperti itu untuk informasinya teman Pro2. Buat teman Pro2 juga yang lainnya yang mau gabung, mau berbagi aktivitas kamu juga bisa ya sambil request lagu. Ini ada satu partisipasi teman Pro2 dari Zulia. Selamat siang Pro2, hitlist izin request lagu Sebatas Mimpi dari Anggi Carvalho ya. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kawan penyiarnya dan De Anggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, walaupun Pro2 hitlistnya sudah lewat ya dari tadi, tapi tetap saya akan hadirkan ya teman Pro2. Dan buat teman Pro2 yang mau gabung juga langsung aja nih teman Pro2.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu ya sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik. Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau QRIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan.

0: Ada sekali Jess lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

Oke teman berdua, kembali dengan informasi tentang dunia olahraga ya teman berdua. Kalau tadi sudah menemani teman berdua dengan lagu-lagu atau musik, langsung saja nih dengan informasi seputar dunia olahraga.

Oke, teman berdua, informasi yang pertama dari dunia sepak bola. PSG dekati Zion Suzuki, Parma sepakat dengan nilai transfer 35 juta euro. Penjaga gawang timnas Jepang, Zion Suzuki berpeluang bergabung dengan Paris Saint-Germain. Klub raksasa Prancis itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Parma terkait transfer Suzuki senilai 35 juta euro. Kabar tersebut disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano melalui media sosial. Ia menyebut PSG semakin dekat untuk mengamankan jasa kiper berusia 23 tahun tersebut. Suzuki yang saat ini memperkuat Parma disebut akan menandatangani kontrak jangka panjang bersama PSG. Kendati demikian, masa depannya pada musim mendatang

Kita balik ke informasi dari dunia olimpik. Kali ini dari badminton ya teman Pro 2. Kalahkan Fils, Rafael Jobar tembus semifinal Master 1000 pertama di Montreal ya teman Pro 2. Rafael Johan menembus semifinal Master 1000 pertamanya setelah menundukkan Arthur Fils di IGA Stadium Montreal, Kanada. Kemenangan itu membawa petenis Spanyol berusia 19 tahun tersebut semakin dekat dengan jajaran top 10 dunia. Jodar menang 7-6, 6-3 atas Phil pada pertandingan perempat final Canadian Open 2026 Rabu 12 Agustus 2026. Atau setelahnya yang pertama mencapai semifinal Master 1000. Jodar sempat kehilangan keunggulan setelah memimpin 4-1 pada set pertama sebelum hujan menghentikan pertandingan sekitar 1 jam. Pada set kedua, Jordan kembali kehilangan keunggulan awal dengan tetap tenang menghadapi tekanan. Jordan memanfaatkan 4 dari 12 peluang break untuk mengalahkan Fields dalam waktu 1 jam 42 menit. Hasil tersebut membuat Jordan unggul 2-1 atas Fields dalam catatan pertemuan Lexus ATP head-to-head mereka. Jodar kini mencapai semifinal ATP keempat tahun ini setelah sebelumnya tampil di Marrakech, Barcelona, dan Washington. Ia mengawali musim sebagai peringkat 168 dunia dan kini naik ke posisi 11 pada peringkat ATP Live.

Oke teman berdua, kita balik lagi ke informasi dari dunia Olimpik. Tapi masih ya? Masih dari dunia Olimpik teman berdua, tapi berbeda olahraganya teman berdua. Kalau tadi dari badminton, kali ini dari padel ya teman berdua. Jadi WBI Fashion Padel Nusantara padukan olahraga dan juga budaya teman berdua. Jadi Warisan Budaya Indonesia atau WBI menggelar WBI Fashion Padel Nusantara di Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut memadukan olahraga padel fashion dan budaya Indonesia dalam rangkaian menuju 5 tahun WBI. Kegiatan berlangsung pada 7-8 Agustus 2026 di Margo Padel, Jakarta Selatan. Turnamen tersebut melibatkan pemain dari berbagai komunitas padel dengan sejumlah kategori pertandingan. Founder WBI Foundation, Yanti Erlangga, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari inisiatif anak muda anggota WBI. Mereka ingin menghadirkan kegiatan olahraga tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Indonesia.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anton Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikin sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1.

0: Oke teman Produa, dan siaran kita di Produa ya, kembali lagi Bang Dore ya, setelah beberapa menit off lagi ya teman Produa, karena ada pergantian nih teman Produa, pergantian dari diesel ke listrik ya, karena listriknya sudah nyala, akhirnya ada pergantian dari diesel ke listrik kembali, akhirnya siaran Produa hilangnya teman Produa, tapi masih terus menemani teman Produa di siang hari ini sampai jam 3 sore tentunya.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.

0: aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi.

Masih menemani teman berdua di siang hari ini dan kembali lagi ya, dan lagi-lagi siaran berdua hilang lagi teman berdua ya. Hilang bukan karena sengaja dimatikan ya teman berdua, tapi ini listriknya nih yang kurang stabil ya, seperti perasaan kamu yang sering berubah-ubah ya. Kalau perasaan kamu yang berubah-ubah, kalau listriknya tuh tidak ada kepastian ya, wis tidak ada kepastian. Ya, yang pastinya nih teman berdua, listriknya tadi mati, sudah nyala ya teman berdua. Setelah itu mati lagi ya teman berdua. Aduh. Ya, tapi pastinya berdua kembali menemani teman berdua, sudah jam 2 juga. Masih menemani teman berdua ya, sampai jam 3 di part yang kedua di santai siangnya berdua teman berdua. Dan nanti satu jam ke depan akan hadir memang teman berdua dengan informasi-informasi seputar dunia hiburan yang akan saya hadirkan menemani suasana siang teman berdua.

0: Yes.
1: Kubur-kubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos

0: gini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu main ngikutin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman,

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu

kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online. Mirip

0: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat menggerakkan hari dan merangkai.

Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

Oke, teman P2 lagi-lagi apa nih teman P2? Lagi-lagi siaran P2 hilang lagi ya, karena ada pergantian dari diesel ke listrik kembali ya teman P2. Dan tentunya masih terus menemani teman P2 di sore ini, kok sore, siang menjelang sore ya teman P2, di menit ke-36 dari pukul 14 ya. Kayaknya hari ini listriknya ini lagi ngambek-ngambekan ya. Jadi akhirnya mati nyala ya teman P2. Tapi ya semoga ini yang terakhir ya, jangan lagi ya teman P2. Oke teman P2, masih di P2 teman terbaik kamu di sore hari ini di FM 96,3 MHz. Tentunya masih menemani teman P2 sampai jam 3 sore di santai siangnya P2. Sebelum lanjut lagi menemani teman P2 dengan musik, saya akan hadir menemani teman P2 dengan informasi dulu ya seputar dunia hiburan. Ini buat kamu yang memang fans berat ya dengan penyanyi-penyanyi Korea atau K-pop ya teman P2. Nah, ini ada informasi dari para penyanyi K-pop dari Eric The Boys ya, resmi gabung Great Entertainment, siap tunjukkan potensi baru. Jadi Eric The Boys resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut Senin 10 Agustus 2026. Great Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric mengungkapkan

pengalaman dan pelajaran selama beraktivitas bersama The Boys menjadi bekal untuk pelajaran karir berikutnya. Ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya. Jadi Eric memilih Great Entertainment karena memiliki kesamaan visi mengenai arah musik dan konsep produksi yang ingin dikembangkan. Nah, seperti itu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin update terus informasi seputar dunia K-pop, ya jangan lewatkan untuk selalu update di rri.co.id, karena informasi ini saya lansir dari rri.co.id.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya sih, Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
1: Gak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi
1: Roma,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.

0: gantiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, muka utuh kayak jalan belum di aspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: lama banget.
1: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya nggak pajaknya sayang kan?
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal

0: Mau lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya.
1: Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screen doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya sayangan.
0: Hahaha, lagian belajar barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri gak kalah tau.

0: pagi, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipu.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaha.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Pade.
1: Matur nuwun.
4: Dagel.
1: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu

0: tao biết được siapa tuh dia tuh Tuhan.
1: Oh iya, iya, iya,
0: tahu
1: iya,
0: iya,
1: iya, iya, iya, iya, iya,
2: kok terikutan ngecek dia, kak?
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Ian, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia? Beda gimana maksudnya? Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat, terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bingung juga apa. Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak.
3: Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: tuh itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Tuhan. Oh iya iya iya iya iya iya iya
0: iya iya iya iya iya.
2: Kok terikutan ngejek dia kah?
3: Tidak Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya.
1: Komen yuk.
0: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
0: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
0: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.

Taman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Taman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, balik dulu ya ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagi masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu pada tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pro 2 FM
1: 96.3 Pro 2. Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI.

Gak apa-apa banget kalau misalkan hari ini tuh belum kesampaian apa yang kamu cita-citakan, belum kesampaian apa yang mungkin jadi target kamu juga gitu teman-teman Pro 2. Take a rest teman-teman Pro 2, karena kita butuh mengambil jeda gitu kan ya. Dan mungkin jeda kamu juga bakalan lebih menyenangkan lagi barengan sama jaga malamnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang off label malam hari ini barengan sama Fajar. Bisa kamu dengerin juga lewat www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Yuk kita seru-seruan malam hari ini di jaga malamnya Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam teman Pro 2, karena ada Post Malone bareng sama Swally Sunflowers. Ini masih identik banget sama Spider-Man teman-teman Pro 2, karena emang orang lagi banyak banget ngomongin Spider-Man Brand New Day. Oke, ini Spider-Man yang lama, saya lupa judulnya yang mana ya. Kalau ingat, coba kamu kasih tahu Fajar di WhatsApp.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Lagu Losernya Tame Impala ini jadi viral berkat dia tuh tampil di Spider-Man Brand New Day, teman-teman Pro 2. Yang emang kalau dari musik ini kayak mempresentasikan fase hidupnya Peter Parker banget. Banyak yang komen kayak gitu sih, kayak pemilihan lagunya Tame Impala ini tuh pas banget buat si Brand New Day-nya Peter Parker gitu, teman-teman Pro 2 ya. Keren banget. Tom Holland juga sukses kan mencuri perhatian di si Brand New Day ini gitu, teman-teman Pro 2. Kalau misalkan kita ngomongin lagu ini tuh diambil dari album barunya Tame Impala yang Dead Beat, teman-teman Pro 2, dan merupakan single kedua yang udah dirilis sejak September 2025. Angka streaming Loser sendiri kalau bisa dibilang tuh emang cukup lumayan melonjak drastis sampai 838% gitu, teman-teman Pro 2. Jadi total, kalau di total-total ya lebih dari 2,6 juta lah, teman-teman Pro 2, semenjak lagunya dipakai di film garapannya si Daniel Cretton itu tuh, yang bakal ngegarap live action Naruto juga gitu, teman-teman Pro 2. Ini juga lagi ramai memang lagunya ke sosial media, jadi banyak banget potongan-potongan klip film Spider-Man yang menggunakan latar suara Loser bermunculan di TikTok, terus di YouTube Short juga gitu, teman-teman Pro 2. Dan banyak banget nih penggemar-penggemar Marvel yang ngebuat video sinematik yang juga menyoroti perjalanan Peter Parker pakai lagu ini gitu, teman-teman Pro 2. Loser sih ya emang ya. Tapi dalam arti tuh kayak losernya Peter Parker tuh bukan loser yang, aduh, bukan loser yang gimana ya, bukan loser yang kayak kita tuh menghina dia, bukan gitu loh, teman-teman Pro 2. Tapi kayak yang benar-benar loser, tapi loser yang, aduh, gimana ya ngomongnya ya, kayak loser-loser yang amat sangat menyedihkan banget gitu loh, teman-teman Pro 2. Ya coba aja gitu kan ya, coba aja kamu bayangin di dunia ini tuh kemunculanmu seolah-olah gak diharapkan. Karena apa? Karena gak ada yang kenal kamu, coy. Terus kamu, ya kita sebagai manusia bingung kan, karena kita kayak tiba-tiba muncul, udah gede, udah punya pikiran, udah punya hal-hal yang harus kita pikirkan, dan kita harus berinteraksi sama orang. Tapi kayak di saat kemunculan kamu yang tiba-tiba udah gede itu tuh kayak, wah, gak ada yang kenal gue, coy. Gimana mau bahagia? Ya gak?

0: si Mayrini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.

0: Yes, kamu masih dengerin 96 96,3 MHz. Bener. Ini kenapa saya malah jadi salah ngetik ya jadinya ya. Ini saya tadi sempat ngeliat gitu kan ya, soal tanggal 12 ini kabarnya bakalan ada gerhana matahari gitu teman-teman Pro2. Ah bener nih 12 Agustus, tapi nggak tahu, saya nggak ngecek keluar untuk hari ini. Cuacanya juga bagus sih tadi gitu teman-teman Pro2. Jadi 12 Agustus tadi gitu kan ya, siangnya bisa jadi gelap gulita, bisa muncul teman-teman Pro2 dan bisa juga nggak juga gitu teman-teman Pro2. Kalau di Indonesia sendiri, bentar. Oh nggak ada sih ini teman-teman Pro2. Di sini disebutinnya jalur gerhana matahari total 12 Agustus itu tuh di Greenland, Islandia, Rusia, Spanyol, Andorra, Prancis, Portugal gitu teman-teman Pro2. Untuk Indonesia sendiri ternyata nggak masuk ya. Ya teman-teman Pro2. Coba cari referensi lainnya juga. Oh iya benar, ini dilansir dari Instagramnya Info BMKG ya, di @info_bmkg, gerhana matahari total di tanggal 12 Agustus 2026 tidak dapat disaksikan di Indonesia karena wilayah Nusantara tidak berada di jalur totalitas gerhana teman-teman Pro2 gitu. Jadi memang di wilayah tertentu yang tadi udah saya sebutin juga gitu ya. Oke. Karena soalnya tadi cuman bukan sekelebat sih, kayak saya dapat infonya tapi kayak saya nggak ngebaca yang gimana-gimana juga gitu teman-teman Pro2, cuman kayak oh hari ini bakalan ada gerhana matahari gitu kan. Tapi ya udah, nggak yang benar-benar mastiin, nggak benar-benar make sure, nggak baca secara utuh infonya juga baru malam ini nih gitu teman-teman Pro2. Saya coba bacainnya. Tapi malam hari ini meskipun Indonesia nggak dilalui sama gerhana matahari, atau meskipun mungkin kamu juga lagi agak nggak semangat apa gimana gitu kan ya.
1: Jadi mau aku tendeti aku.
0: Kenapa nih? Kita bakal muterin satu lagunya Raimal Ode nih buat kamu teman-teman Pro2 yang judulnya Menari-Nari. Kenapa saya penasaran dengar lagu ini? Karena tadi siang FYP di TikTok saya ada anak-anak kecil gitu nyanyi secara rame-rame. Kok kayak bagus gitu, kayak kok saya belum dengar lagu ini? Ternyata memang lagunya tuh udah ada. Ya kan, lagu yang lain di albumnya Raimal Ode tuh udah ke-download, cuman yang ini tuh kayak ke-skip gitu loh teman-teman Pro2. So agak cukup lumayan jarang mungkin playlist ini kamu dengerin. Jadi mari kita dengerin sama-sama teman-teman Pro2 lagu menari-narinya Raimal Ode yang ada di albumnya dia yang bentar. Albumnya dia yang barengan sama lagu Ikro. Itu album apa ya? Oh iya, di album Ikro ternyata. So, ini dia Raimla Ode, menari-nari di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Aduh, ternyata lagunya asik nih teman-teman Pro 2. Kayaknya saya udah pernah denger lagu ini, cuman kayak saya nggak ngeh aja gitu. Soalnya kayak perasaan saya udah dengerin semua lagu-lagunya Raim Al-Audi di albumnya dia yang Iqro ini gitu teman-teman Pro 2. Tapi kayak ya udah mungkin ke skip aja gitu kan ya. Ternyata bagus banget lagunya. Ini kayaknya bakalan saya masukin ke salah satu playlist repeat song saya juga gitu teman-teman Pro 2. Iya kan. Nah, ya udah enggak usah ngomongin playlist repeat songnya saya aja, mendingan langsung aja kita menuju ke Pro 2 RRI Jakarta aja, teman-teman Pro 2 ya. Buat kamu bakalan ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 RRI Jakarta untuk Music Live Chat berhubung hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026. So tetap stay tune bareng sama Pro 2 FM. Abis Music Live Chat, nanti Fajar bakalan balik lagi buat nemenin kamu di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, boleh sih kemana-mana, ke kamar mandi. Misalkan kamu mau cari makan, hati-hati juga di jalannya teman-teman Pro 2 gitu ya. Tapi pastikan tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu lewat RRI Digital. So enjoy barengan sama Music Live Chat di Pro 2 RRI Network seluruh Indonesia.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Editama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Bro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik. Malam hari ini tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edit Ama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Setengah tahun.
0: Iya kan? Awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, benar sih.
1: Baper.
0: Iya benar, baper. Masih baru banget ya dia, masih fresh. Sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah ya.
0: Ya bener, gitu. Bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, dia pernah ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Halo, Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu. Yang terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hidup. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Sedangkan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung ngapain.
0: Iya sih bener. Terakhir yang gue lihat gimana, udah bisa membedakan rasa susu, sudah bisa.
1: Sama
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan? Tikusnya dia kan.
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Karena aku nama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang aku tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya gitu. Doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan cinta aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis
1: lirik gitu. Nah, cuman ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang aku orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke sedangkan default, ada yang berbeda enggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya
1: sama aja.
0: Mungkin
1: promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya, bocil-bocil. Fans aku bocil-bocil, namanya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita, namanya toxic. Biasanya orang kan ngomongnya toxic tuh gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah,
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat.
0: Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang nggak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga nggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Iya. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih, jujur sih.
1: Komen katanya.
0: Oh iya.
1: Komen di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah, langsung mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih, jujur sih, jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang
0: ngumpulin ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wah. Wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, itu toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya, kan
1: semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya, kayaknya kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik itu kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya.
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen,
0: langsung
1: ya,
0: drop aja, langsung komen bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolia. Baru aja ada teman makan teman. Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Apo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Apo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan. Gimana kalau menurut aku gimana tuh, maksudnya kok bisa sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu
0: sama sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Itu lagi dengan alasan udah lama gitu.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya. Aduh. Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi.
1: Gitu. Iya. Kan? Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Iya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu
1: lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya, dengerin lagunya Avo ya kan, mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: iya kan, dari diri sendiri.
0: Nah iya, maksudnya
1: kita udah bilangin mungkin gak diin gitu.
0: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Ini kan
1: aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya, langsung aja kita dengerin ya Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini, apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja, ini dia Avolia dengan Toxic.
2: Music Live Chat.
1: Feel ya.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Apolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Apolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan, jangan gampang enteng tangan, jangan mulutnya kayak cewek.
0: Jangan
1: toksik lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya nggak toksik nggak sih, gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Benar. Maksudnya kelola emosinya lah.
1: Diem aja.
0: Iya, gitu.
1: Udah kerutus sendiri aja.
0: Ada nggak pura-pura main game tuh marah-marah gitu. Pulang biasanya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Apolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Apo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen melepas, tapi karena mungkin udah lama, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orangnya seperti itu gitu. Kita kan hidup sampai mati selamanya yang punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat, dituntun sama suami yang soleh.
0: Benar. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Lava cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada tuh Okta Dedi, ada Andika juga ada nih. Halo Kak Apolia gitu kan. Ada Feby juga. Benar, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Apolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Kasihan amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Ini, apal ya.
1: Soalnya, name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa, sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Mana.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dia langsung bikin sound TikToknya. Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung.
1: Ya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau. Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada itu dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di agak ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasa dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Sama sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Baru
1: gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: yang nulis. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah denger lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat temen.
0: Benar-benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Udah. Bisa
1: ditonton di mana? Di YouTube Indah Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong.
0: Benar. Tapi kalau
1: Spotify juga Spotify.
0: Semuanya ada gitu, bisa
1: ditonton ya.
0: Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah apa?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Komen, tempelin.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic banget dulu. Ya who knows kan?
1: Yeah.
0: Who knows, kita yang tahu gitu kan? Oke, teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuai, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia. Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di sini juga bisa.
1: Iya, bisa,
0: ya.
1: bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga soundnya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada captionnya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga.
0: Dance
1: cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: spesial iya,
0: kan, benar-benar gitu. Pokoknya bisa dipakai lah ya. Iya. Kau bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, hampir tiap hari.
0: Oh tiap hari,
1: emang.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia. Iya.
1: Gimana tuh? Belakangnya A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tapi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova?
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis, langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya ya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alah, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP nih pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gue pusing deh.
1: Yang edit
0: bener. Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di series yang terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sama-sama tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

Yes, masih barengan sama Fajar yang paling sabi. Aku yang paling sabi. Ini malamnya gue. Jadi ikutan banget nih sama Naikila yang barusan nemenin kamu MMG, my man gue. Kamu dengerin di jam 10 malam sekaligus jadi lagu pertama yang nemenin kamu di jaga malamnya Pro 2 FM. So enjoy barengan sama Fajar di 96,3 MHz. Jangan lupa

Main-main kemana nih Jar? Main-main ke cerita hari ini. Kamu punya cerita apa? Langsung ceritain ke kita, boleh banget. Sambil nge-request lagu favorit kamu, boleh banget. Kirimin VN ke Pro2 FM, boleh banget teman-teman Pro2 ya. Langsung aja ke 0811 482842. Kita tungguin. Oke, okay. Alright. And yeah, Hon nemenin kamu dulu.

0: Februari tapi rilisnya di bulan Agustus ya teman-teman Pro 2. Iya nggak? Benar nggak sih?
1: Iya kan?
0: Tapi katanya lagu ini udah di-spill duluan. Cuman kenapa namanya Februari, Roni Parulia, dan gak dirilisnya tuh gak bertepatan dengan Februari. Kenapa? Why? Apakah ada alasan khusus? Ya gak apa-apa, Jeff. Suka-suka dia lagi. Dia kan yang punya lagu, dia kan musisinya. Ya juga sih ya. Ya udah, saya juga gak mau mempermasalahkan itu. Soalnya lagunya enak, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah suka banget sama lagu Roni Parulian yang Februari dan udah nungguin lama banget di Pro 2 FM, udah bisa kamu request, teman-teman Pro 2. Tentunya di jam-jam request. Sekarang kita punya tahu siapa? Westlife. Yes, lagu yang lagi ramai banget. Dan lagu ini enak banget buat sing along di dalam

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

Very good morning everyone. Eh bukan, maksudnya bukan saya mau ngomongin, bukan saya mau nyapa kamu kayak good morning, kayak ah salah. Enggak, itu emang nama bandnya. Good morning everyone dengan pengingat. Semoga bisa jadi pengingat kamu juga gitu ya, teman-teman berdua. Ngingetin apa sih Jar? Ngingetin ke something yang mungkin tetap terus ngebuat kamu bisa apa ya, bisa ngejalanin day by day aja tuh kayak udah syukur banget ya gak sih teman-teman pro 2. Kayak quote-nya yang saya sering ngeliat di Instagram di TikTok adalah kayak gak perlu achievement yang gimana-gimana, bertahan aja. Kalau memang mode bertahan kamu itu cukup, ya udah bertahan aja gitu teman-teman pro 2. Sama halnya kayak kamu tetap bertahan bareng sama pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini ada Amel yang request lagunya One Direction, Midnight Memories. Langsung kita puterin.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh rumah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: ngobrol sama teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombol kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan lagu apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak

masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Ini kan lagi rame banget lanjutan film-film MCU gitu ya, teman-teman Pro 2. Setelah Spider-Man Brand New Day-nya kemarin rame, Peter Parker, I Don't Love You gitu deh kalau gak salah ya. Pokoknya rame banget deh itu teman-teman Pro 2, si Brand New Day-nya saya juga pengen nonton, tapi kayak saya belum pernah kesampaian nonton film-film atau series-seriesnya Spider-Man di bioskop gitu teman-teman Pro 2 ya. Yang saya nonton tuh kayak kebanyakan yang Eternals, itu saya nonton Eternals-nya, terus juga WandaVision deh kalau gak salah, WandaVision, Captain, atau yang cewek, bukan Captain America, apa sih, lupa deh pokoknya saya gitu teman-teman Pro 2. Tapi ini kan akhirnya setelah Spider-Man terus rilis tuh trailer dari Avengers Doomsday gitu teman-teman Pro 2, dan udah diketahuin kalau Avengers Doomsday itu tuh bakal punya durasi 2 jam 45 menit, hampir 3 jam coy, 166 menit kan. Ini nih hampir sama kayak film Avengers Endgame, bisa dibilang ini tuh film kedua terpanjang setelah Avengers Endgame yang rilis di tahun 2019, yang mana rekornya Avengers Endgame itu kan 3 jam ya coy, 3 jam 1 menit gitu teman-teman Pro 2, hampir serupa lah. Nah, ini kan emang lagi rame kan teman-teman Pro 2, tapi buat kamu yang mungkin kayak nggak ngikutin Avengers yang banget-banget lagi jar gitu kan ya, kayak aduh ini Avengers Doomsday ini yang mana lagi sih, yang kayak gimana sih gitu kan teman-teman Pro 2. Mungkin kamu bingung atau mungkin kayak okay, Avengers Doomsday udah mau rilis gitu kan, tapi kayak mau remake beberapa film-film MCU biar kayak nanti pas diputer Avengers Doomsday-nya tuh nggak bingung gitu teman-teman Pro 2. Kalau kamu bingung mulai dari mana, buat yang ngikutin atau buat yang nggak ngikutin, khususnya buat yang nggak ngikutin banget sih ya teman-teman Pro 2, tapi kamu pengen ngikutin, kamu bisa nonton, nggak harus semua film-film MCU kamu nonton secara maraton, enggak gitu teman-teman Pro 2. Kamu bisa skip kayak tadi yang Fajar sebutin, Eternal, Ant-Man and the Swap itu juga nggak perlu kamu tonton, The Marvel, WandaVision, Secret Invasion juga kamu nggak perlu nonton gitu teman-teman Pro 2. Yang perlu kamu nonton sebelum kamu ngikutin Avengers Doomsday itu tuh kuncinya ada 3, dari multiverse-nya, variannya, sama incursion-nya teman-teman Pro 2. Nah, yang pertama kamu harus nonton adalah serial Loki season 1 sama season 2. Saya season 1-nya baru nonton sedikit aja lagi gitu kan, belum sempat lagi untuk nonton. Jadi itu serial Loki-nya Loki yang season 1 sama season 2 teman-teman Pro 2. Kenapa kamu harus nonton ini? Karena ini bisa dibilang kayak pondasi yang paling wajib. Pondasi yang paling wajib, pondasi yang paling utama gitu teman-teman Pro 2. Disitulah nantinya Loki bakal memperkenalkan konsep dasar dari multiverse itu sendiri gitu teman-teman Pro 2, terus garis waktu utamanya atau secret timeline-nya, varian, sama time variance authority teman-teman Pro 2. Jadi intinya adalah kalau kamu bingung sama istilah-istilah tadi, kamu bakalan dapat bagian garis waktu yang bisa bercabang dan juga runtuh teman-teman Pro 2, yang akhirnya ini jadi akar permasalahan utamanya Doomsday. Abis itu kalau kamu udah nonton 2 tadi, serialnya Loki yang season 1 sama season 2, kamu bisa nonton Spider-Man No Way Home sama Doctor Strange in the Multiverse of Madness teman-teman Pro 2. Udah jelas ya, karena kan memang di Spider-Man No Way Home ini tuh time waktunya tuh diacak-acak lah gitu teman-teman Pro 2. Gimana fenomena incursion-nya atau benturan antara semestanya itu tuh mulai pecah dan berdampak langsung ke bumi gitu teman-teman Pro 2. Nanti di Spider-Man No Way Home sama Doctor Strange, kamu bakal disuguhin bahaya nyata saat garis waktu dan realitas yang berbeda mulai saling bertabrakan gitu. Doctor Strange in the Multiverse Madness itu yang nanti dia
mengarahkan kamu untuk ke Spider-Man Brand New Day juga gitu. Dari situlah nanti kenapa kayak oh semua orang lupa sama Peter Parker gitu, teman-teman berdua ya. Terus setelahnya The Fantastic Four, kalau misalkan tadi kamu udah nonton yang Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse and Madness, sama Spider-Man Brand New Day-nya udah kan, karena itu masih fresh banget tuh yang Brand New Day. Nah kamu nonton deh tuh The Fantastic Four yang first step, teman-teman Pro 2, karena di sini nanti si Fantastic Four-nya bakalan masuk ke Marvels, karena ini kan bisa dibilang The Fantastic Four itu tuh adalah pahlawan super legendarisnya Marvel gitu, teman-teman Pro 2. Bergabunglah mereka ke MCU. Dan kenapa film ini penting? Karena Doctor Doom-nya pada dasarnya adalah musuh bubuyutannya si Fantastic Four gitu, teman-teman Pro 2. Dimulainya dari situ kan, sebelum nantinya dia berkembang jadi ancaman skala kosmik buat seluruh Avengers gitu. Abis itu kamu nonton Captain America Brand New World dan juga Thunderbolt, teman-teman Pro 2 ya. Jadi keduanya ini bakal ngasih gambaran jelas mengenai kondisi politik bumi, formasi tim pahlawan atau anti-hero pahlawan-pahlawan baru setelah Avengers lama dibubarkan, teman-teman Pro 2. Terus yang Thunderbolts itu khususnya memperlihatkan gimana bumi merespon ancaman global ketika Avengers belum siap secara penuh gitu, teman-teman Pro 2. Oke, seperti itu. Kamu tahu banget ya Jar ya? Iya, karena saya baca gitu teman-teman Pro 2 di rri.co.id. Kalau dibilang nonton, saya belum nonton. Kayak tadi seri Loki aja saya belum nonton. Baru, belum ada setengah malah yang Loki season 1-nya. No Way Home, saya udah nonton. Terus yang Doctor Strange juga saya belum nonton. Fantastic Four yang First Step, itu tuh kalau saya ngelihat posternya saya juga kayaknya belum nonton yang itu gitu, teman-teman Pro 2. Saya agak-agak lupa yang Captain America Brand New World sama yang Thunderbolt ini, kayaknya Brand New World-nya udah nonton kalau nggak salah ya. Tapi kayak kebanyakan memang dari yang disebutin di sini belum nonton gitu, teman-teman Pro 2. Jadi aduh, kalau dibilang agak susah ya Jar ya kalau kamu mau ngikutin Avengers Doomsday. Iya banget lagi.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi,

Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukanlah lucuan, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

2 di mana saja berada teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini 12 Agustus 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Ya botaku buluk motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Pogama 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RR Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi teman berdua, kita jumpa lagi di edisi hari Kamis. Hari Kamis ya teman berdua. Tanggal 13 Agustus 2026 teman berdua. Bersama saya Miki, kembali hadir menemani teman berdua di pagi hari ini sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama teman berdua. Semoga saya dapat menemani suasana pagi kamu yang sudah pada bangun dan stay bersama berdua teman terbaik kamu. Teman berdua, langsung saja nih teman berdua, dari jam 5 lebih 2 menit sampai nanti jam 6 saya akan hadir menemani teman berdua di Jazz Music tentunya. Jadi stay terus bersama berdua, nanti jam 6 kembali lagi ya menemani teman berdua. Sekarang langsung saja saya akan menemani teman berdua di pagi ini dengan musik-musik di Jazz Music.

0: dosa teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru. Wassalamu'alaikum, sambo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan lagu apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan ngomongin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
9: Anak tidak tahu berterima kasih.
8: Dan kena sasaran papa.
9: Kamu juga.
8: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Well, sambil menulis, wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, muka utuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, pulang ke Argentina pelatih Inter Miami angkat bicara soal Messi. Inter Miami harus menghadapi pertandingan penting tanpa pemain mega bintang Argentina Lionel Messi karena saat ini Messi meninggalkan Inter Miami untuk kembali ke Argentina menyusul meninggalnya sang ayah George Messi. Pelatih Guillermo Hoyos mengakui kepergian George Messi menjadi pukulan emosional yang dirasakan seluruh anggota tim Inter Miami. George Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun dan Lionel Messi kemudian bertolak ke Rosario bersama keluarganya. Informasi selanjutnya, BMKG puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arthasena Supahelwakan menyebut wilayah sangat panjang, mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ia menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Informasi selanjutnya, Arsenal tawarkan Lewis Scully ke MU dan Chelsea. Liverpool diminta ikut membajak. Liverpool mendapat dorongan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan bek muda Arsenal, Miele Lewis Scully, pemain berusia 19 tahun tersebut disebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan TalkSport, Arsenal telah menawarkan Lewis Scully kepada sejumlah klub Premier Liga termasuk Manchester United dan Chelsea. Langkah tersebut diyakini berkaitan dengan kebutuhan Arsenal. Arsenal dinilai ingin mendapatkan kembali sebagian dananya, tepatnya setelah mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 75 juta euro atau sekitar 1,54 triliun. Demikian info Pro 2.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di Sepada. Selamat paginya Pro 2. Teman Pro 2 baru tadi hadir ya, bintang radio atau spot bintang radio tahun 2026. Buat teman Pro 2 yang punya bakat-bakat menyanyi atau ingin melanjutkan ya, kok melanjutkan ya, ingin memberikan atau mungkin ingin mencoba ya teman Pro 2 untuk gabung di dunia tarik suara, teman Pro 2 bisa mendaftar ya ke RRI. Yang pastinya ini gratis ya, tanpa ada pungutan biaya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin masih berumur ya 16-25 tahun, sampai bulan Oktober lah ya teman Pro 2, sebelum 27 tahun lah ya, mau mendaftar, langsung datang ke RRI Wamena setiap jam kerja untuk mendaftar diri ya, untuk lagu-lagu dan persyaratan selanjutnya bisa dibuka juga di websitenya RRI ya teman Pro 2. Atau mungkin nanti teman Pro 2 bisa lihat di Instagram atau media sosialnya RRI ya teman Pro 2 untuk pendaftarannya. Jadi bakat kamu tuh jangan dibiarkan ya, harus kamu apa namanya, wah kok lupa ya, masih pagi, tidak konsentrasi ya. Jadi bakat-bakat kamu tuh harus kamu ekspresikan seperti itu ya teman Pro 2. Jangan dibiarkan ya jadi di rumah saja begitu ya. Maksudnya sebagai penyanyi mungkin di dalam rumah, atau kamu tidak kembangkan seperti itu ya teman Pro 2. Jadi harus kembangkan. Jadi ini pendaftarannya gratis, tinggal kamu datang lihat persyaratannya, atau kamu bisa masuk di websitenya RRI Bintang Radio RRI.id ya teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini di Selamat Paginya Pro 2, tentunya dengan musik dan juga nanti informasi-informasi yang akan saya hadirkan.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meluangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikenalkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih menemani teman Produa di pagi ini di pada selamat paginya Produa. Teman Produa, sebelum lanjut lagi menemani teman Produa dengan musik bagusnya Produa, kita berbagi ya, atau saya akan share ke ruang dengan teman Produa seputar tentang dunia kesehatan ya teman Produa. Dan mungkin di fase-fase ini teman Produa mungkin saat ini lagi alami wes, apalagi kan wamil dingin ya teman Produa, jadi rasa nyeri mungkin atau rasa-rasa kram dan sebagainya teman Produa. Nah ini bicara soal nyeri, jangan abaikan nyeri sendi berulang, ini bisa jadi penyakit autoimun ya teman Produa. Jadi nyeri sendi yang berlangsung lama atau berulang kerap dianggap sebagai keluhan biasa akibat kelelahan maupun aktivitas berlebih. Namun, kondisi tersebut perlu diwaspadai jika disertai pembengkakan, kekakuan terutama pada pagi hari serta keterbatasan gerak. Nah, keluhan itu dapat menjadi tanda penyakit rematik, salah satunya rematik arthritis, penyakit autoimun kronis ini menyebabkan peradangan pada sendi dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen apabila tidak ditangani sejak dini. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Siloam Hospital Lipovilek Dr. Sandra Cynthia Lego mengatakan tidak semua nyeri sendi disebabkan oleh kondisi yang sama. Menurutnya penyakit rematik mencakup lebih dari 80 jenis penyakit, mulai dari gangguan jaringan lunak, penyakit non-autoimun seperti gout dan juga osteoartritis ya, hingga penyakit autoimun seperti RA dan lupus. Nyeri sendi yang berkepanjangan sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai keluhan biasa dia. Kita perlu mengetahui penyebab karena setiap penyakit memiliki penanganan yang berbeda. Nah, salah satu pola yang diperhatikan adalah nyeri dan kekakuan pada tangan, terutama saat pagi hari. Kekakuan umumnya dapat berkurang setelah tubuh mulai bergerak atau beraktivitas. Sendi yang sering terdampak adalah antara lain jari dan pergelangan tangan. Jadi keluhan juga dapat muncul secara sistem simetris ya teman Produa, misalnya pada tangan kanan dan kiri. Pada tahap awal gejalanya seringkali dianggap sepele, pasien dapat mengalami kesulitan menggerakkan tubuh ketika bangun pagi. Jari terasa bengkak atau cincin menjadi lebih ketat pada pagi hari. Jika peradangan terus berlangsung, RA dapat menyerang lebih banyak sendi seperti lutut, bahu, siku, dan pergelangan tangan. Nah, kondisi yang terlambat ditangani berisiko menyebabkan perubahan bentuk hingga kecacatan permanen. Nah teman Produa, bila kamu mengalami seperti ini, yang pastinya jangan sampai tidak berkonsultasi ya teman Produa. Jadi deteksi dini, cegah teman Produa kerusakan sendi teman Produa. Jadi ketika kamu merasa ada kram yang tidak biasa dan mungkin sudah berlangsung lama, ada baiknya diperiksa ya teman Produa. Jadi seperti itu ya teman Produa, apalagi kan malam ini dingin ya teman Produa, rasa-rasa kram atau mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada pada teman Produa, bisa lah ya untuk berkonsultasi dengan dokter tentunya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu benar-benar gocek di rri.co.id.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipu.

Masih menemani teman Pro 2 di sepada sama panggilnya Pro 2 di pukul 7 set ini ya teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2 kita masuk di jalur request lagu atau pilih lagu di pagi ini teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabung, mau pilih lagu menemani suasana pagi kamu, langsung saja nih teman Pro 2 0811482842. Sampai jam 8 ya untuk pilih lagu atau request lagu di pagi hari ini menemani suasana pagi kamu teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Hai ya teman Pro 2, masih di Pro 2, teman terbaik kamu di selamat paginya Pro 2 di pagi ini. Dan kita masih di jalur request lagu yang menemani suasana pagi kamu teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung saja bisa di 0811482842. Atau kamu bisa langsung gabung di TikToknya RRI ya teman Pro 2. Jadi ini lagi live di TikToknya RRI Wamena. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, silakan ya. Lagu Indonesia atau lagu mancanegara, silakan. Tapi jangan lagu yang lama ya teman Pro 2, kalau bisa lagu yang terupdate ya, menemani suasana pagi. Apalagi nih, walaupun cuacanya sudah ya mulai, matahari sudah mulai bersinar, tapi masih dingin ya teman Pro 2. Seperti saya nih di studio tapi masih gunakan jaket ya, karena masih dingin ya teman Pro 2. Jadi pakai sweater dalam ruangan, bukan karena apa ya, tapi masih dingin nih teman Pro 2 ya. Karena cuaca di pagi hari ini memang masih dingin sekali ya teman Pro 2. Untuk menemani suasana pagi kamu yang mau gabung, mau request lagu, langsung nih teman Pro 2 08 1148 2842. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 di pagi ini tentunya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan

Hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di pada selamat paginya Pro 2. Di pagi hari ini teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2 di request lagu. Buat teman Pro 2 yang mau gabung mau request lagu, langsung aja 0811 48 28 42. Dan tentunya saya buka di jalur, bukan buka apa ya teman berdua, yang pastinya buka jalur request di 0811 48 28 42 dan juga di TikTok ya teman berdua. Jadi buat teman berdua yang lagi stay atau lagi dengerin berdua mau gabung, langsung aja 0811 48 28 42.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini, teman Pro 2 di Spada. Selamat paginya Pro 2 di menit ke 46 ya teman Pro 2, dari pukul 7 teman Pro 2. Dan masih di jalur requestan buat teman Pro 2 mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih teman Pro 2, 0811 48 28 42. Sampai nanti jam 8 ya untuk jalur requestan lagu teman Pro 2. Dan yang sudah mulai beraktivitas, semangat ya buat aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang pastinya hati-hati di jalan, semoga kamu sampai di tempat tujuan kamu dengan selamat ya teman bodoh. Mungkin yang mau ke tempat kerja atau ke tempat usaha kamu teman bodoh, semoga selamat ya sampai tujuan. Wes, sok perhatian ya teman bodoh ya, pastinya nih teman bodoh ya. Oke teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 yang mau gabung langsung nih 0811 48 28 42. Sampai jam 8 ya teman Pro 2.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat

Mas Nis, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang

Masih di Perdua teman terbaik kamu menemani suasana pagi teman Perdua di pukul 8 ya saat ini untuk kebersamaan kita di requestan di hitlistnya Pro 1, kok Pro 1, Pro 2, 1 tambah 1 ya 2 teman Pro 2. Sampai di sini ya teman Pro 2, selanjutnya kita akan membahas ya kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 9. Kita akan membahas, saya akan membahas tentang narkoba dan bahayanya bagi tubuh ya teman Pro 2. Jadi kira-kira apa nih bahayanya, kita saling mengingatkan ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 sudah ikut ya. Apalagi zaman sekarang nih kalau soal narkoba itu bukan hal yang baru ya teman berdua. Tentunya ini saya share untuk mengingatkan kembali lagi ya teman berdua dampak dan bahaya dari narkoba itu lagi ya teman berdua. Khususnya buat generasi muda saat ini yang tentunya lagi-lagi ya menjalani kehidupan ya, pertumbuhan yang pastinya nih banyak sekali ancaman dan godaan ya yang datang dalam hidup dan pastinya nih mempengaruhi teman berdua. Jadi saya akan share informasi kurang lebih 1 jam ke depan tentunya.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstenzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik,

karena merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaran

0: kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhunya yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali.

pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak. Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Pro 2 teman terbaik kamu masih di frekuensi 96,3 MHz. Buat kamu yang mau dengarkan Pro 2 juga bisa lewat streaming ya di RRI Digital. Oke teman Pro 2, langsung aja nih teman Pro 2, kita membahas seputar narkoba dan bahaya bagi tubuhmu. Narkoba adalah zat atau obat baik bersifat buatan, sintesis maupun alamiah, berasal dari tanaman, yang memiliki efek menurunkan kesadaran, menimbulkan halusinasi serta menyebabkan kecanduan ya teman berdua. Awalnya narkoba digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan memberikan ketenangan dengan cara mempengaruhi kinerja otak, perasaan, perilaku dan indera seseorang. Namun beberapa orang menyalahgunakan obat-obatan tersebut untuk mendapatkan sensasi yang ditimbulkan dengan dosis yang lebih batas dan tanpa arahan dari dokter. Ini menurut data dari Indonesia Drugs Report 2002, 5 jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia adalah ganja, ini sekitar 41,4%, sabu dan ekstasi ini 25,7%, pil koplo atau nipan 11,8%, dextro 6,4% dan tembakau gorila 4,1%. Jadi ini menurut data 2002 ya teman podua, narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia adalah ganja ya teman podua. Waduh, bahaya ya teman podua. Jadi narkoba tersebut diselundupkan dari luar negeri ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tradisional yang minim pengawasan dari pihak berwenang. Nah teman podua, ini jenis-jenis narkoba ya teman podua. Yang narkoba golongan 1 seperti ganja, opium, tanaman koka atau kokain, golongan ini sangat berbahaya ketika dikonsumsi karena berisiko menimbulkan efek kecanduan. Golongan kedua yaitu seperti morfin dan avaprodina boleh dipakai sesuai resep dokter, tetapi kalau disalahgunakan bisa menyebabkan kecanduan. Ada sekitar 85 jenis narkotika yang termasuk dalam golongan ini. Dan golongan yang ketiga teman podua seperti kodein dan divenoxilat ya. Jadi golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi karena memiliki resiko ketergantungan yang cukup rendah. Narkoba juga dibagi berdasarkan bahan pembuatannya. Ini narkotika alami teman podua seperti ganja dan koka. Ini biasanya dengan cara sederhana tetapi kandungan narkotikanya cukup tinggi dan dapat berisiko fatal. Yang berikutnya ada narkotika semi sintesis ya, sintesis. Kalau sintesis itu pada tumbuhan ya teman berdua. Kalau ini sintesis seperti morfin, kodein dan heroin. Ini dihasilkan dari bahan alami yang diolah untuk mendapatkan zat narkotika yang dibutuhkan. Yang berikutnya lagi narkotika sintesis ya teman berdua. Kalau tadi semi, kali ini sintesis seperti amfetamin, dexamfetamin dan metadon. Ini dibuat melalui proses kimia yang rumit dan sering digunakan dalam pengobatan. Nah, ini bahaya narkoba bagi tubuh. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, antara lain tubuh menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, mengalami halusinasi, kesadaran menurun bahkan bisa lupa ingatan, risiko terkena penyakit jantung meningkat, sulit berkonsentrasi dan kualitas hidup menurun, kerusakan otak yang permanen bisa berujung pada kematian. Nah, ini beberapa tips ya untuk keluar dari ketergantungan narkoba. Yang pertama, periksa ke dokter dan jalani terapi untuk mengetahui tingkat kecanduan. Cari dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pemulihan yang positif. Jauh lingkungan atau orang yang bisa membuat kamu tergoda untuk memakai narkoba lagi. Kelola stres dengan cara sehat, misalnya olahraga atau aktivitas relaksasi seperti yoga. Yang berikutnya teman berdua, ganti gaya hidup menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir, jika sulit untuk berhenti sendiri, pertimbangkan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga resmi. Ingat, narkoba dan obat-obatan hanya boleh digunakan untuk tujuan medis dengan pengawasan dokter. Jangan pernah mencoba memakai narkoba karena resikonya sangat besar bagi kesehatan dan hidupmu. Nah itu ya teman-teman,
apa itu narkoba, terus jenis-jenis narkoba dari golongan 1 hingga ketiga, terus bahaya narkoba dan bagaimana kita keluar ya dari ketergantungan narkoba, teman-teman berdua ya, ketergantungan yang sudah menggunakan narkoba nih teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua yang memang belum pernah menggunakan narkoba ya, kita semua maksudnya teman berdua ya, jangan pernah coba ya teman berdua, apapun itu ditawarkan dalam bentuk apapun ya, atau mau diiming-iming dengan apapun juga jangan ya teman berdua, jangan sampai ya, karena hidup ini masih panjang teman berdua, jadi nikmatilah ya teman berdua, jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu kan bukan dari depan ya, tapi selalu dari belakang tentunya.

Adiós.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ian, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia? Beda gimana maksudnya? Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada terjemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: eyes.
1: Ada Razia, ada Razia. Balik aja.
2: Ada kondisi Razia.
3: Ini harus balik lagi, mau kawal.
1: Apa? Razia? Ya elah. Lagi buru-buru gini ada Razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti mau lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia.